0: tahunnya Ustadz, apakah boleh gitu? Siap Ustadz, mungkin boleh dijawab.
1: Baik, Masya Allah, tabarakallah. Dari Mas siapa tadi?
0: Bapak Beni di Loa Bakung, Ustadz.
1: Bapak Beni, Loa Bakung, Masya Allah. Banyak sekali teman-teman saya di Loa Bakung. Dan
0: siap.
1: Beni sehat selalu, dan semua pendengar RRI Pro 4 Samarinda dimanapun berada. Baik, pertanyaan yang sangat bagus terkait mana yang mesti didahulukan. Apakah cicilan dulu atau ibadah kurban dulu? Tentu kita lebih mengetahui, lebih memahami mana yang lebih prioritas ya untuk kita dahulukan, mana yang lebih utama untuk kita dahulukan. Jika itu sesuatu yang wajib ya, seperti hutang ya, maka itu lebih ya lebih baik didahulukan untuk ditunaikan, untuk dibayarkan ya, agar kita jiwa kita menjadi tenang, dan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai ya seorang personal yang ya, memiliki akhlak yang baik, terutama sebagai seorang muslim, kita harus ya mendahulukan ya yang wajib terlebih dahulu. Bukan berarti ibadah kurban ini tidak wajib ya, ini juga wajib, hanya hutang ini memang adalah salah satu ya kewajiban ya setiap individu yang memiliki utang piutang untuk ditunaikan kembali, baik itu berupa cicilan, baik itu berupa kredit. Yang namanya ya hutang ini ya dalam Islam harus disegerakan. Tetapi kalau misalkan ada kemampuan ya untuk mencicil, ada kemudian untuk berkurban pun ada, maka tidak ada salahnya kita untuk ya ikut ya berkurban, karena kita berniat untuk setiap tahunnya kita ingin ya berkurban, karena itu pun adalah sebagai ya teladan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ya menjaga ketakwaan itu salah satunya adalah dengan ibadah kurban. Ya, jadi mana yang lebih didahulukan, tentu ya menurut Al-Fakir bahwa hutang lebih dahulu ya, atau cicilan, atau perkara yang urgen untuk didahulukan itu dahulukan. Jadi kalau ada kemampuan, ada kelebihan ya, misalkan kita sudah niat ya dari tahun sebelumnya, dari setelah kurban tahun kemarin itu kita nabung ini ya, kita sisihkan ya setiap bulan mungkin berapa ratus ya, berapa ratus, kemudian sampai menjelang ibadah kurban terkumpul misalkan untuk satu ekor kambing atau ikut patungan sapi ya, misalkan sebanyak 7 orang itu ya, ya dengan harga yang bervariasi ya, tergantung ukuran dan kualitas dari hewan kurban itu sendiri ya. Kalau kecil, sedang, dan besar tentu harganya berbeda ya. Jadi dari 7 patungan kurban itu, dari satu ekor sapi misalkan, itu bisa ya berbeda, ada yang 3 juta, ada yang 3,5, ada yang 4 juta, tergantung harga di pasaran yang berlaku saat itu. Jadi intinya mana yang menurut kita lebih dahulu, lebih utama untuk didahulukan, maka kita dahulukan membayar cicilan atau hutang kita dulu. Tetapi kalau memang kita sudah niat ya setiap tahun ingin berkurban, maka tentu kita ada langkah atau strategi dari awal kita menyisihkan ya untuk kurban tahun depan atau untuk kurban tahun ini, itu tidak masalah ya, selama kita mampu untuk ya berkurban sebagai bagian menjaga ya, atau membuktikan keyakinan kita, keimanan kita, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih.
0: Baik, siap Ustadz. Jadi intinya kalau misalnya hutang

0: atau cicilannya sudah tercover, itu aman, boleh-boleh saja setiap kita berkorban setiap tahunnya jika ada rezeki yang lebih baik. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Bapak Beni di Loa Bakung. Mungkin Ustadz, karena hampir di penghujung waktu kita juga, Ustadz mungkin boleh untuk memberikan kesimpulan dan selanjutnya ditutup dengan doa. Silahkan Ustadz.
1: Baik, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pendengar RRI 4 Samarinda, rahimakumullah. Dari pelajaran kita pagi hari ini, bagaimana hikmah-hikmah di dalam syariat, di dalam ajaran Islam, yakni ibadah kurban, tentu sangat luar biasa untuk kita ya pelajari, untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa hikmah dari ibadah kurban ini sangat besar dalam kehidupan seorang muslim, ya, baik itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, kemudian menghidupkan syiar Islam, ya, dan menumbuhkan kepedulian sosial juga dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, juga bagian dari melatih jiwa kita, melatih jiwa pengorbanan dan keikhlasan jiwa kita. Ya, maka ya sebagai bagian akhir ini dari pertemuan hari ini, marilah kita sadari bersama, marilah kita ya ingat bersama bahwa ibadah kurban adalah bukan untuk memberatkan kita, tetapi untuk menyucikan jiwa kita dari penyakit hati, baik itu bakhil, kesombongan, ya kemelekatan, ya, agar kurban bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tetapi ibadah yang mengandung nilai tauhid, nilai mengesakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang ya lain di dalam hati, tidak ada dunia, tidak ada ya harta, tetapi yang ada di dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah kurban yang mengandung nilai tauhid, nilai ketakwaan, nilai sosial, dan pendidikan akhlak yang sangat agung. Mudah-mudahan kita dapat Allah ya berikan kemampuan untuk beribadah kurban tahun ini dan tahun-tahun mendatang, dan kita niatkan ya Allah, hamba ingin berkurban setiap tahunnya, maka berikanlah hamba kemampuan, karena sejatinya ya semua rizki adalah dari Engkau, dan apa yang kami peroleh, apa yang kami miliki adalah titipan yang Engkau berikan, sehingga kami harus mampu ya menggunakan titipan-Mu di jalan yang benar, salah satunya ibadah kurban. Mudah-mudahan hikmah dari ibadah kurban dapat ya bermanfaat bagi kita, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Marilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sesi akhir ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah agar Allah memudahkan langkah kita, memudahkan hati kita untuk tergerak ya berkurban di jalan Allah, salah satunya dengan menyembelih hewan kurban untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Allahumma nusur ikhwanana al-mu'minin al-mujahidina fi Filastin wa fi kulli makan ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala husni ihtimamikum. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga tentunya bisa menambah semangat kita dan juga ke pengingat juga ya Ustaz bagi kita untuk bisa melaksanakan kurban, dan semoga rezeki kita lancar terus Ustaz ya, bisa berkurban amin, setiap amin, tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz, semoga bermanfaat bagi kita semua dan ya, juga sama. Urusan Ustaz dilancarkan, sehat selalu Ustaz. Kami izin pamit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik sahabat budaya, tadi telah kita dengarkan tausiah pada pagi hari ini oleh Ustaz Halim Rois SAG MPD dari Sahabat Mishkat Indonesia dan MUI Kota Samarinda, yang tentunya sudah memberikan tausiahnya hari ini dengan tema Hikmah Ibadah Kurban. Sesaat lagi akan kita ikuti lagi Samarinda Hambat, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Hikmah Pagi Pro 4 RRI. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, grinding sana, kita lanjut lagi di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Seperti biasa kita awali seputaran perakiran cuaca untuk Provinsi Kalimantan Timur, di mana dari Kabupaten Paser hari ini akan diperkirakan hujan ringan dengan 24 sampai 29 derajat Celcius. Kutai Kartanegara, Berau diperkirakan hujan ringan dengan suhu kisaran 23 sampai 31 derajat Celcius. Kutai Barat hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat. Kutai Timur hujan ringan dengan suhu 23 sampai 30 derajat. Penajam Pasir Utara hujan ringan dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Mahakam Ulu diperkirakan juga hujan ringan dengan suhu 23 sampai 31 derajat. Kota Balikpapan hujan ringan dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Kota Samarinda hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat. Dan yang terakhir, Kota Bontang diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kota Samarinda dari Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, dan Lewajanan Ilir, hari ini segalanya diperkirakan hujan ringan dengan suhu yang sama, yaitu 24 sampai 30 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kecamatan Samarinda Ulu dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Jawa, Air Putih, Sidodadi, Air Hitam, Dadi Mulia, Gunung Kelua, dan Bukit Pinang diperkirakan hujan ringan dengan suhu yang sama, yaitu 24 sampai 30 derajat Celcius. Untuk saat ini di sekitar Gunung Kelua, Mas Nita ya, untuk cuacanya saat ini berada di 25 derajat dengan berawan ya, kerandeng sana. Diperkirakan akan turun hujan nanti sekitar pukul 20 malam ini. Pukul 14 maksud Nita ya, pukul 14 sampai pukul 23 itu akan ada hujan. Tapi tentunya kita antisipasi terlebih dahulu ya, antisipasi duluan untuk membawa jas hujan jika bepergian hari ini. Di mana informasi ini kami kutip dari laman website bmkg.go.id.

Beralih ke informasi lainnya, Krandeng Sana, aksi pencurian meteran air PDAM yang membuat warga Kabupaten Penajam Pasar Utara atau PPU resah akhirnya terbongkar. Polisi menangkap dua pria yang diduga sudah beraksi di puluhan titik di wilayah Kecamatan Penajam. Kasus ini terungkap setelah warga ramai melapor melalui layanan darurat 110 Polri soal hilangnya meteran air di sejumlah rumah dan tempat usaha. Dari laporan tersebut, Satreskrim Polres PPU bergerak melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi pelaku. Dua orang yang diamankan masing-masing berinisial S, 26 tahun, dan N, 22 tahun, di mana keduanya merupakan warga Kelurahan Penajam. Kasatreskrim Polres PPU AKP Handri Dwi Azhari mengatakan, laporan masyarakat menjadi pintu awal terbongkarnya kasus tersebut. Dari tangan pelaku, polisi menyita 4 meteran air PDAM yang sudah dihancurkan, 2 meteran yang dibakar, dan 1 unit sepeda motor yang diduga dipakai saat beraksi. Polisi menduga pelaku sengaja merusak meteran untuk mengambil bagian tertentu yang memiliki nilai jual. Sisa meteran kemudian dihancurkan dan dibakar untuk menghilangkan jejak. Tak hanya satu atau dua lokasi saja, kedua pelaku diduga juga telah beraksi di 26 titik berbeda di wilayah Kabupaten PPU. Sejumlah korban disebut berasal dari kalangan warga hingga pelaku UMKM yang aktivitas usahanya terganggu akibat aliran air terputus. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk menelusuri kemungkinan adanya lokasi lain maupun keterlibatan pelaku tambahan. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com.

0: Beralih ke informasi terakhir, keranding sana pemerintah Kota Balikpapan melakukan terobosan dalam menangani persoalan banjir dan krisis air baku dengan menggandeng pakar internasional dari Singapore Water Center. Fokus utama kerjasama ini bukan sekedar membangun saluran drainase beton, melainkan mengadopsi konsep pengelolaan air berbasis alam yang telah sukses diterapkan di Singapura. Head of Singapore Water Center, Jean Martin Brault, mengungkapkan bahwa Balikpapan dan Singapura memiliki karakteristik tantangan yang sangat serupa, di mana keduanya hanya bergelut dengan keterbatasan sumber air di tengah pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Jean juga menjelaskan paradigma baru yang ditawarkan kepada Pemkot Balikpapan adalah memandang air hujan sebagai aset, bukan beban. Dengan prinsip pengelolaan sesuai siklusnya, air yang turun diupayakan agar tidak langsung terbuang ke laut atau menggenang menjadi banjir, melainkan dimanfaatkan kembali secara optimal. Konsep ini lebih menekankan pada penciptaan ruang-ruang hijau dan infrastruktur yang mampu menyerap serta menyimpan air sehingga kualitas lingkungan Kota Minyak tetap terjaga sekaligus memperkuat cadangan air daerah. Kerjasama yang berlangsung saat ini juga mencakup bantuan teknis dan pertukaran pengalaman untuk menyusun peta jalan atau roadmap ketahanan air Balikpapan. Dan langkah ini diharapkan menjadi solusi permanen untuk jangka menengah hingga panjang. Jan Jo menyebutkan hasil lokakarya selama 2 hari tersebut akan membuahkan identifikasi langkah-langkah prioritas yang bisa segera dieksekusi oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di Balikpapan. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com dan menjadi akhir kebersamaan kita di Sahabat Pagi hari ini. Setelah ini kita akan lanjut lagi tentunya di Dendang Mahakam. Jadi kita dengarkan dulu esensi buku ya. Lihat tetap bersama kami di Anari Perempat Samarinda.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

RRI Samarinda dalam esensi buku. My Age of Anxiety, Fear, Hope, Dread, and the Search for Peace of Mind, oleh Scott Stossel, adalah buku yang mengupas kecemasan secara mendalam, menggabungkan pengalaman pribadi penulis dengan sejarah, teori ilmiah, serta berbagai pendekatan pengobatan. Buku ini menawarkan refleksi yang komprehensif tentang kecemasan, di mana sebuah kondisi yang semakin relevan di zaman modern. Stossel yang menderita kecemasan akut sepanjang hidupnya, memulai buku ini dengan berbagi pengalaman pribadinya. Ia menggambarkan ketakutan-ketakutan yang ia alami, seperti ketakutan muntah, terbang, dan berbicara di depan umum. Melalui cerita-cerita ini, kita diajak untuk merasakan bagaimana kecemasan dapat sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang, memberikan dimensi manusiawi pada topik yang seringkali dianggap sebagai isu klinis semata. Dalam upaya memahami kecemasan, Stossel menelusuri sejarah pemikiran tentang kecemasan, mulai dari zaman kuno hingga era modern. Kecemasan pernah dianggap sebagai tanda kelemahan moral atau ketidakseimbangan dalam tubuh. Tetapi seiring kemajuan sains dan psikologi, kecemasan diakui sebagai salah satu gangguan mental paling umum. Stossel menyebut teori-teori penting seperti psikoanalisis Freud yang melihat kecemasan sebagai ketegangan antara keinginan bawah sadar dan kontrol sosial, serta teori perilaku dan kognitif yang melihat kecemasan sebagai hasil dari pola pikir dan respon yang dipelajari. Stossel juga membahas bagaimana kecemasan bukan hanya fenomena psikologis, tetapi juga biologis. Kecemasan memiliki komponen genetik dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dengan beberapa individu yang lebih rentan terhadapnya karena faktor keturunan. Dengan demikian, kecemasan adalah hasil dari kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Bagian besar dari buku ini didedikasikan untuk mengeksplorasi berbagai metode pengobatan kecemasan. Stossel mengulas pengalaman pribadinya dengan obat-obatan seperti antidepresan dan benzodiazepin, serta terapi psikologis seperti terapi perilaku kognitif atau CBT. Ia menjelaskan bahwa tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua orang, dan setiap individu merespon pengobatan secara berbeda. Stossel juga menyoroti dilema yang sering dihadapi dalam pengobatan kecemasan. Obat-obatan memang dapat meredakan gejala, tetapi seringkali disertai dengan efek samping yang memperparah masalah. Sementara itu, terapi psikologis membutuhkan waktu dan usaha yang intensif, dan tidak semua pasien merespon secara positif. Salah satu aspek penting yang diangkat Stossel adalah hubungan antara kecemasan dan kehidupan modern. Ia berpendapat bahwa budaya modern dengan segala tekanan sosial dan ekspektasi untuk sukses turut memperburuk kecemasan di masyarakat. Media sosial, persaingan yang ketat, dan tekanan untuk selalu tampil prima menciptakan lingkungan di mana kecemasan mudah berkembang. Stossel juga menyatakan bahwa di balik ketidaknyamanan yang ditimbulkan kecemasan, ada elemen motivasi dan peringatan yang sebenarnya bisa bermanfaat. Misalnya, kecemasan bisa memacu seseorang yang bersiap untuk menghadapi tantangan atau menghindari bahaya. Namun dalam kadar yang berlebihan, kecemasan menjadi melemahkan dan menghambat produktivitas serta kesejahteraan. Selain pendekatan ilmiah dan pengalaman pribadi, Stossel juga mengeksplorasi dimensi filosofis kecemasan. Ia merenungkan peran kecemasan dalam kehidupan manusia, mempertanyakan apakah upaya untuk sepenuhnya menghilangkannya realistis atau bahkan diperlukan. Stossel menyarankan bahwa kecemasan adalah bagian tak terhindarkan dari kondisi manusia, dan mungkin daripada berusaha menghapusnya sepenuhnya,
kita perlu belajar bagaimana berdamai dengannya. My Age of Anxiety memberikan wawasan mendalam tentang sifat kecemasan, baik sebagai pengalaman pribadi maupun fenomena sosial. Dengan menggabungkan penelitian ilmiah, sejarah, serta refleksi filosofis dan eksistensial, Stossel menghadirkan narasi yang kaya dan relevan tentang bagaimana kecemasan membentuk kehidupan manusia di zaman modern. Buku ini juga mendorong kita untuk tidak hanya memahami kecemasan sebagai gangguan, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan untuk menemukan ketenangan dalam menghadapi realitas kehidupan yang penuh tekanan. Demikian esensi buku berjudul My Age of Anxiety karya Scott Stossel. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keruan Deng Sana panen raya semangka di Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayang, Kabupaten Berau menghasilkan sekitar 20 ton semangka dari lahan seluas 1,5 hektar. Hasil panen tersebut dikelola Badan Usaha Milik Kampung atau BUMK Amparan Tikar sebagai bagian dari program ketahanan pangan kampung. Ketua BUMK Amparan Tikar Dumaring Muhammad menyebut seluruh proses pengelolaan hingga panen melibatkan masyarakat sekitar sehingga turut membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga. Selain semangka, BUMK Amparan Tikar saat ini juga mengembangkan komoditas jagung di lahan seluas 7 hektar dengan pendanaan yang bersumber dari alokasi 20% dana desa dari APBN. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, Groening sana lanjut etam di dendang mahakam hari ini tentunya Kawatama di 0541727265 atau 736152 dan di WhatsApp di 0811581984. Nita bacakan dulu yang pertama lewat WhatsApp ya, ada Mbok Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya, berikan salam Mbak Titin di Kemakmuran, lagunya Jantung Pisang. Salamnya untuk segalanya, terima kasih. Lagu kenangan ini Wingeri Beneh. Makasih ya Mbak Titin dah tama hambat ini ya. Tentunya Mbak Nita tunggu bersama galanya tama di hambat yang cerah ini ternyata. Ndik sih ndik cerah ya, berawan ya bersama Mbak ya. Atam siapa nih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, dengan salam.
0: Iya, di mana nih, di jalan?
1: Di rumah, Mbok.
0: Oh, kira di jalan.
1: Sudah di jalan tadi, Mbok. Bersepedaan, Mbok. Biasa. Oh. Jadi, Mbok, lagunya ini aja, Mbok. Apa ya? Asam Koyot kan, Mbok, tuh. Okay. Oh iya, Asam Koyot, Busu Guntur Sara ya.
0: Yes, iya, siap. Oke, okay, ada siapa aja?
1: Yo. Dan Jula Hamdan. Tuh, Wan Abud. Ada Wan Abud lagi seorang, Bo. Busu Mitran, Busu Ahmad Riyadi, Busu Ijuar, Busu Rahim, Busu Syukur, Bo Reni, Bo Yuli. Ada Bo Marjana Joyo. Dan kawan saya tadi dah mulang. Busu Wan Abud Jo, Bo. Busu Dehem Daham, Bo. Raja Kisah, Bo. Nah, itu dia. Ini anak bertepasan punya, Bo. Nggak segala memasak punya, Bo. Ini bujangan, Bo. Umur 27 baru. Terima kasih, Bo Nita.
0: Iya.
1: Lelah juga, Bu. Iya,
0: pria. Iya, siap. Makasih, Bu.
1: Tunggu,
0: ya.
1: Busu Tua Hamdan, Bu. Wan Abud. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai telepon WhatsApp duluan ya. Assalamualaikum.
2: Salam. Waalaikumsalam.
0: Siapa di mana ini?
2: Umi Dila di Gerlia.
0: Oh, Umi Dila. Apa kabar, Umi Dila?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Gak apa nih?
2: Atas lagu.
0: Oh iya, gak apa tuh?
2: Belimbing Buah Kertongan.
0: Oke, siap. Belimbing Buah Kertongan. Gak siapanya boleh?
2: Salamnya buat Bu

0: Pas. Apalagi ya? Buat Ari. Buat semuanya aja deh.
1: Siap deh.
0: Semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Ini Mbok Nita kalau.
1: Iya, Mbok Nita nih Umi Dila.
0: Oh iya, buat Mbok Nitanya salam apa ya? Salam sehat selalu aja deh.
1: Amin. Kita jua ya, Mbok ya.
0: Iya. Ya dan makasih ya.
1: Iya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama sebelahnya assalamualaikum. Salam budaya.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Bu Sari?
2: Baik.
1: Sehat alhamdulillah. Masih berawan juga kah di situ apa cerah?
2: Ya, cerah.
1: Cerah ya alhamdulillah. Ndak berikas lagu Banjar.
2: Lagu Banjar.
1: Apa tuh judul?
2: Umah Abah.
1: Boleh siapanya?
2: Selamat.
1: Siap. Terima kasih Bu Sari ya. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Iya. Kita sapa dulu yang di sini. Assalamualaikum. Salam budaya.
3: Waalaikumsalam, salam budaya, budayakan salam.
1: Apa kabar, Bosu Hamzah?
3: Alhamdulillah, baik. Ini dengan Mbok Nita ya?
1: Iya, Mbok Nita ini. Gimana cuaca Jambi?
3: Kalau khusus di Jambi, cuacanya sekarang ini lagi mendung.
1: Oh, mendung. Siap.
3: Kalau kemarin sore, dari pukul 5 hingga sampai maghrib tuh hujan deras sekali.
1: Oh, sekarang mendung lagi ya?
3: Ya, sekarang ini mendung lagi. Kemungkinan sore mungkin turun hujan.
1: Siap, mudahan kesehatan aja, pokoknya aman-aman aja di sana, Bu ya.
3: Alhamdulillah aman lah. Kalau sudah banjir, tak ada banjir.
1: Alhamdulillah.
3: Di tempat aku ini datarannya agak tinggi.
1: Siap. Oke. Ndak berik.
3: Kalau hujan satu malam pun pagi kering.
1: Oh, pagi kering. Oh, aman aja berarti situ ya.
3: Iya, karena air yang turun ke sungai itu entah kemana sungainya turunnya itu deras sekali.
1: Siap. Oke. Okay.
3: Yang jelasnya turunnya ke Sungai Batanghari lah gitu kan.
1: Iya, siap. Ini enggak berikas lagu apa Bu Samzah?
3: Lagunya Kerindangan.
1: Kerindangan, siap. Kerindangan siapa boleh sapanya?
3: Kerindangan semua band pro 4 Samarinda.

0: Oh, mendung, siap. Oke, mau request lagu apa tuh mendung-mendung nih?
1: Request lagu Laminta Lungsur.
0: Laminta Lungsur boleh, ada sapanya juga boleh.
1: Iya, ada teman-teman dari Perompak Samba, antara lain ya, Ibu Sumamat gabung dan menyapa saya kepadanya, menyapa kepada teman-teman selanjutnya. Ada Bu Surinjani, Bu Stabil Syukur, Bu Hamsi Yusuf, Bu Wahyu, Bu Karin, ada Mbonya, Bu Yuli, Bu Rini, Bu Titi, Bu Nuri keduanya Neilas, Bu Sanawiya, Bu Mutika, Bu Eka, Bu Nana, dan semua teman-teman pendengar dari Perompak Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Nah, jadi kalau jaringan itu bagus. Indonesia, kalau saya di kampus itu karena tempatnya kadang-kadang aneh itu jaringannya tidak baik, kadang-kadang tidak baik jaringannya. Nah, kalau di sini tempat saya ini dia jaringannya.
0: Iya, siap. Oke.
1: Iya, terima kasih kepada
0: Indonesia. Terima kasih juga Bu
1: Sia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa sebelah sini dulu. Assalamualaikum.
2: Halo Budaya.
0: Budayakan salam, apa kabar Bu Wahyu?
2: Budayakan salam, baik aja.
0: Alhamdulillah nih kelewasan sih daripada di tama-tama agak tuh lewat WA ya. Lewat biasa, sehat ya. Cuacanya juga mendung ke situ.
2: Cerah, Bu.
0: Oh, cerah alhamdulillah. Oke, hatu ndak belagu apa? Cerah-cerah.
2: Lagu apa ya?
0: Apa yo?
2: Banjar aja, Bu.
0: Banjar aja. Ndak lagu apa tuh?
2: Banjarnya ini anu aja deh. Tepian Sendawar aja,
0: Bu. Oh, Tepian Sendawar aja. Boleh, sapanya ada nih.
2: Sapanya segalanya aja. Ini baru mau cari sarapan nih.
0: Siap, hati-hati tuh ya, ndak berjalan ya.
2: Iya, untuk wanitanya makasih jawabannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang gak tamah lagi lewat telepon WA ya, dari tadi itu banyak benih nih yang gak tamah nih. Kita sapa dulu lah, assalamualaikum. Halo, salam budaya.
3: Halo, salam budaya, assalamualaikum. Budaya salam, Mbak Nita yang
0: iya, Mbak Nana, alhamdulillah tersambung juga ya.
3: Ya, dari saat
0: nih juga tua Hamdan nih, julak Hamdan dari tadi kada tersambung-sambung nih.
3: Ya,
0: ya Allah, sih
3: Nandi, yang kemarin hujan sih.
0: Kemarin iya.
3: Oh, berarti sama ya. Hujan angin.
0: Hari ini nih hujan lagi nih situ, Nandi.
3: Nandi, anu cuma saja yang kawat masih.
0: Oh, siap.
3: Bu, aku umpatan mana itu aja, Bu, yang gantung pisang tuh, Bu.
0: Yang mana?
3: Ikutan sama membuat titik.
0: Oh, Mbak Titin, pisang dan jantung, boleh.
3: Iya.
0: Ada sapanya. Ada,
3: kalau pisang jantung, kalau diosong-osong kan nyaman,
0: Mbak. Eh, nyaman, buat sarapan etam hambat nih ya. Ya Allah.
3: Iya, apalagi kan amun dibikin pecel juga nyaman. Ya, aku boleh, salam boleh. buat pizza, salam kenal ya, semakin selalu. Amin. Ini gak tau nih. Airnya masuk ke panti berapa juga ini?
0: Siap.
3: Kesian juga jika sudah air masuk loh.
0: Iya. Nah,
3: buat Mbok Reni juga, sudah selalu juga. Buat segala-galanya aja, Mbok.
0: Siap.
3: Karena belum sarapan, Mbok, makanya apa?
0: Oh,
3: itu aja dulu.
0: Siap. Iya, sarapan, Mbok. Iya, sehat-sehat.
3: Iya, itu aja. Assalamualaikum, Mbok Nita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Nana. Terima kasih. Atom sapa sebelah sini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, salam budaya, salam Nusantara.
0: Bu Semisran, apa kabar?
4: Kabar baik, Bu Nita.
0: Tegak apa cuaca sana?
4: Cuacanya mendung.

0: Mendung. Kemai hujan juga, Andi?
1: Ini cuma mendung aja.
0: Oh, mendung aja dari Kemai ya?
1: Iya.
0: Siap. Hak tuh mau request lagu apa?
1: Lagu tapi ketan, ada kan?
0: Ini ada tuh kayaknya.
1: Hah?
0: Ini ada butuh busu.
1: Ya.
0: Tapi ketan.
1: Ada kan?
0: Ntar.
1: Oh, enggak ada, no aja. Enggak ada. Nasi
0: bekepor aja dah, siap. Siapanya ada?
1: Enggak, aku kepo kan wanita ini ya.
0: Ya Allah. Siapanya nih? Boleh, mesra-mesraan.
1: Ya buat mana-mana ya, Umi Dila.
0: Oh.
1: Mama.
0: Yo.
1: Menjani.
0: Yo.
1: Siapa yang kita penuh itu? Anu.
0: Mbak Yuli.
1: Busu Ago, Busu Puta, Dua Rambi, buat semuanya dari sampai jet, tanpa kecuali, tanpa tidak kesebut satu per satu.
0: Siap.
1: Semoga Mbak Nita kan?
0: Bener.
1: Ini beri kesehatan, ini murahkan rezekinya.
0: Amin, kita juga.
1: Jelindungi Subhanahu Wa Ta'ala, kemana-mana ada yang mendampingi Mbak Nita.
0: Amin. Siap.
1: Umi Dila tadi sudah senggol belum?
0: Sudah.
1: Umi Dila enggak pernah nyenggol ya aku, padahal nomornya aku yang beri itu.
0: Oh iya kak, ya Allah ngerinya leh di pada. Iya nek papa sih dah lo nyenggol segalanya busu.
1: Baik-baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Umi Dila. Dan segalanya ya pendengar, enggak cepat aja dah. Segalanya ya pokoknya salamnya supaya sempat lagunya diputarkan gitu, busu ya. Kita sapa salam sini. Assalamualaikum Jelak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya salam. Kasiangan.
0: Ya Allah jereh bener sih dari tadi ya.
2: Bangun. Mana Bu Semamat?
0: Sudah masuk dah.
2: Bayuli mana?
0: Belum, panggili jelas.
2: Bu Nana mana?
0: Sudah.
2: Bu Semisran mana?
0: Sudah.
2: Dengan siapa nih?
0: Nita.
2: Apa kabar lah?
0: Baik, Julek juga apa kabar?
2: Ya, sehat-sehat juga.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, apa lagi kabar?
0: Apa?
2: Apalagi abar?
0: Situ kayak mana tuh, hujan kah, mendung kah, panas?
2: Aduh, di sini mendung dah, panas dah.
0: Oh, berawan.
2: Ya, berawan.
0: Siap. Julek nih mau request lagu kan enggak?
2: Likusnya lagu lu nak kawin.
0: Leh, ngerinya.
2: Pada itu Mamat lu nak kawin.
0: Alhamdulillah.
2: Hari Jumat.
0: Alhamdulillah.
2: Kita nak kawin.
0: Ngerinya leh.
2: Baibadah.
0: Kawin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Julak ya, sehat-sehat Julak pokoknya ya. Kita sapa sebelah sini lagi ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Besukuta. Mbak Nita ini sehat kita Besu.
3: Ya.
0: Sehat.
3: Ya.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana? Mendung.
3: Ya.
0: Oh, mau request lagu Busukutan.
3: Lumayan 2 jam hujan.
0: Oh, 2 jam. Lawas iya. Ya. Sama di sini juga hujan. Sejam mah tapi.
3: Lawas, sejam kami.
0: Alhamdulillah berkah.
3: Salam. Semoga.
0: Berkah ya Busukutan ya.
3: Amin.
0: Enggak request lagu kah?
3: Lagunya apa ya?
0: Lagu Kutai, lagu Banjar.
3: Ya, Kutai. Mana yang buruk nak? Umpatan
0: aja. Apa besok?
3: Salam perintah, salam mas.
0: Ya.
3: Salam untuk mesyuarat pergantian perkembangan.
0: Ya, terus.
3: Terkacil. Bunda terus mesti. Bu Nana. Ya, pelik. Manita. Mbak. Ada emas, ada hijau, ada muda, mau ubah, Itu ya, berbeda.
0: Ya, makasih Bu Sukuta ya, sehat-sehat ya.
3: Iya, cuma kupade lagi, kupade lagi.
0: Nah, siap, makasih. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Kita bacakan dulu WA-nya dari Busu Abdul Syukur ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budekan salam Mbak Nita. Absen mahan nih ambalat hujan. Oh hujan tuh ya. Makasih Mbak Nita, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leh sudah berkirim foto nih, ngeri bener ya. Udah rapi kah nih, foto baru kah nih Busu Abdul Syukur. Nggak kemana kita. Hati-hati di jalan ya. Ketemu siapa sebelah sini dulu. Assalamualaikum. Salam budaya.
4: Budayakan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Neta, Pak Ijuar.
0: Oh, Bu Ijuar. Ini kayaknya radionya di belakang kebesaran nih.
4: Ini di katelinya radionya.
0: Oh, pantasan. Ya. Jadi feedback ya, nih, Bu.
4: Tuh. Oh. Tuh, lagi kalau.
0: Nah. Dah, aman. Ya, ya, sehat kita.
4: Sehat. Alhamdulillah sehat. Di sini cuaca mendung.
0: Mendung ya, mantap.
4: Salam ceria Bu Sumamat ya.
0: Oh, siap.
4: Bu Abdul Kadir. Heeh. Ramdan dan semuaan ibu-ibunya mudah-mudahan sehat semua. Mbak Nita juga sehat.
0: Ya, amin. Semuaan. Kita juga.
4: Oke.
0: Okay. Ada sapanya? Ada sapanya? Ada lagunya nih?
4: Oh, empat aja lagunya.
0: Oh, empatan aja. Aja. Okay.
4: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sizar ya, sehat-sehat ya kita ya. Ketemu lagi. Assalamualaikum Mbak Nana, Mbak Nana, Mbak Reni.
5: Salam budaya, budaya kesalahan waktu itu mau
0: ya Allah Mbak Reni, belum sarapan udah difokus ya.
5: Ini lagi ngomong sama
0: oh iya siap nih, apa kabar kita baik aja kak?
5: Alhamdulillah
0: sempat jaga apa tuh, mendung?
5: Cerah.
0: Oh cerah.
5: Hari masih sore kayak kemarin sore.
0: Deras ya, biasa.
5: Tapi yang juga lebat, Mbak.
0: Makanya itu sampai sore.
5: Tapi di kota lebat ya?
0: Iya, di kota tuh Nita kemarin tuh di kota jam 3 hujannya. Terus di Bayur tuh jam 4 hujannya.
5: Sore juga.
0: Iya, sore juga, beda sejam antara di kota dan di sana.
5: Tapi hujannya apa namanya, keroyokan. Tapi panas.
0: Iya, itu sudah.
5: Tinggal sebentar dia.
0: Siap. Ada lagunya nih, Mbak Reni.
5: Enaknya kita lagunya. Nasi bakar pokok aja deh.
0: Oh iya, siap. Tadi ada di request juga. Ada sapanya boleh?
5: Sapa-sapanya buat Semangat. Si Ii. Si Abdul Rahim. Bu Jenny, terus Bu Syukur, terus Ayam, Angga, Atepi, terus banyak Mbak Yuli, Mbak Sanawiya, Nyila sama Kayola, Nana, segalanya jadi
0: siap.
5: Buat kakaknya
0: Mbak Nita.
5: Selamat bertugas.
0: Mbak Nita nih.
5: Oh Mbak Nita ya. Tadi malam siapa ya?
0: Tadi malam.
5: Lupa.
0: Iya.
5: Mbak Nita ya. Mbak Nita nih, selamat bertugas. Kalau boleh kata hati ya.
0: Iya, makasih Mbak.
5: Maafin kerici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi sebelah sini? Penelpon terakhir kayaknya yang terima ya. Assalamualaikum. Salam budaya.
6: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam
3: budaya. Waalaikumsalam
6: budaya.
3: Budaya kan salam. Assalamualaikum.
0: Iya, Bu Soajum. Ini radionya feedback. Halo.
6: Budaya kan salam.
0: Iya, Bu Soajum. Ini radionya feedback, boleh dikecilin dulu di belakang. Oke. Mana hilang jas suara Sida? Halo. Halo. Hilang jadi kesana sudah. Halo, Bu Sajum. Sepertinya terputus ini Bu Sajum, boleh sapa lagi nanti ya. Oke deh. Boleh masuk lagi Bu Sajum, boleh Nita tunggu ya. Karena kan sambil monitor juga nih tadi nih. Boleh masuk lagi, kita ulang lagi ya. Kita sambil nunggu Bu Ajum, kita bacakan yang masuk di Facebooknya Prompat. Ada Bu Edi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Edi Johan di Daman Huri Samarinda, selamat pagi Mbak Nita. Tetap salamnya buat Pak Opik, Bunda Hamid, Umi Fadil, Mbak Ana, Mbak Ngatmi, Mbak Nova, Mbak Siti, Bu Suhepli. Terus ada juga Abah Alif, Om Daeng, Mbak Arnia, Mbak Rosida, Bu Wildan, Mbak Susi, buat Mbak Nita yang nyiar, makasih, semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan, sehat selalu dan dimudahkan terus rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita juga Bu Sedio dan juga segala pendengar ya keren di sana. Karena Bu Ajum di dah tama lagi nih. Mungkin Netam nolinga lagu lagi ya keren di sana karena udah jam 7.34. Lagu-lagunya banyak benar yang belum diputarkan. Mungkin kita akan foto-foto yang 5 menit nih ya. Jadi tetap bersama kami ya, nolinga lagu yang pertama Pisang dan Jantung.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelie Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

Ya, kurang yang sana di terasa waktu menunjukkan pukul 7:52 waktu Indonesia Tengah. Makasih banyak yang dah tama ya, kerana yang sana dah meramaikan dan sudah monitor tulak pukul 7 tadi sebuah ini di Dendang Mahakam. Yang dah tama ada Bok Titin, Umi Dila, Busu Mamat, Busu Arif, Busu Edi, Busu Hamzah, Busu Abdurrahim, Busu Wahyu, Busu Bersyukur, Mbak Nana, Busu Misran, Jolok Hamdan, Busu Kutai, Busu Izwar, Mbak Reni dan juga Busu Ajum tadi ya. Dan juga mohon maaf jika ada yang belum sempat tama gabungan dengan Mbak Nita Hambat ini. Kita menjumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga bisa terhibur galanya dengan lagu-lagu pilihan Busu Mbak segalanya. Dan mungkin lagu yang disempat putar di sesi ini Nita putar di awal sesi Halo Benua Etam Kendia ya, kerandeng sana ya. Etam lanjut lagi tentunya di Halo Benua Etam, ramaikan juga ya kawan Mbak Nita satu jam di Halo Benua Etam Kendia. Makasih banyak ya Busu Mbak. Selain Etam akan lanjut lagi nalinga lagu pop dari Nusantara adalah Minta Lungsur.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana, pemerintah pusat mulai menjajaki pengembangan ekowisata mangrove di kawasan Kampung Baru Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara melalui kunjungan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Das dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan Muhammad Zainul Arifin pada Rabu kemarin. Bupati Penajam Pasar Utara, Mudiat Nur, menyebut ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan pesisir sekaligus membuka peluang ekonomi berbasis pariwisata bagi masyarakat. Pemerintah pusat berencana mendorong pendampingan dan penguatan kapasitas kelompok sadar wisata agar pengelolaan ekowisata mangrove dapat berjalan berkelanjutan. Selain peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kawasan juga akan difokuskan pada perbaikan fasilitas pendukung, peningkatan kesadaran masyarakat menjaga mangrove, serta peluang dukungan pendanaan untuk Pokdarwis. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.